en hög ett etsemoje fick. Dat je föl förges ich nie. Zwei, drei Liter af.